0: Chetuke
1: Guy Foli Kitoko Abembila Babi Munamoto
2: Sentiment moi les menaces ngai na zela na ke na vrai lopoto
1: akosinga tanaka na efasi
0: atasio pila mosi
1: o Chetuke
3: Guy Foli Kitoko Abembila Babi Munamoto